Mitumbo mea minde mnyo kapu vingama kombe mwena ngondodi rumbari matoka mkoku nombuka makede nguma puma na machene rubanga ambu. Yeah. Ombe titanjambi, titanjambi, titanjambi na siya kebuke mapanga ke makena kuti itambena minyambe chimine kekubina kuchamina mapanga.